0: jërëjëf di ci ndokké Serigne Khalid Sane Ndiaye Taxi Man di ci bayyi xel bu baaxa baax Serigne Daour ji Taxi Man borom Touba ndedé Allah ji mbé sen Touba ngangu ne jërëjëf Serigne Morgan Dari Gat Serigne Djibindou suñu jarbaat ñu koy bayyi xel sopp nabi
1: Nabila ota da arab kumma wa afdalakum malam toto lo khawala kham shahida ku beug serigne touba loxo ja magalen ahmadul khadiyab jibilna hayya nabi huwa illa ulad kulli lawa abada
0: saqid madin
1: ilati
0: rama wajida
1: Barulah dia,